Abadan. Lisani Abada. Hada akuda muslimin al-yawda. Bikum aqilu. Wabikum abitu. Wabikum ahya. Bikum amutu. Bikum aqilu. Wabikum abitu. Wabikum ahya. Bikum amutu.